nya bia de xie wo nya meba etunyu we a chetire e christofu na ere se e nya meba bia obi e komia no o pejeri no o subu do nya meso.